0: Assalamualaikum kawan. Tahukah kamu, makan sayuran banyak sehatnya. Ianya menjelaskan penglihatan dan meningkatkan ketahanan badan. Jadi, makannya sayuran 2 kali sehari.
1: Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam.

0: Terus bersama
1: Langit FM.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana't أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

setiap pagi, petang dan malam mendengarkan Kelangi FM. Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Sebentar lagi kita ikuti siaran langsung sembahyang Fardu Jumat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, sahabat-sahabat baginda serta pengikut yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Audah hari ini Jumaat 27 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 15 Mei 2026 Masihi. Syukur alhamdulillah atas izin dan limpah kurnia-Nya jua dapat kami bawakan kepada Auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kami bawakan terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, dapat kami gambarkan juga kepada Auda penonton dan pendengar muslimin muslimat yang dihormati, pada ketika ini ruang sembahyang di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan ini mula diisi oleh jemaah-jemaah yang turut hadir. Auda pendengar, penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan pada ketika ini juga di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara ini, jemaah-jemaah ada yang tidak melepaskan peluang untuk sama-sama menunaikan sembahyang sunat hajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka pergilah kamu yakni ke masjid untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika benar kamu mengetahui. Terdapat 7 hari dalam seminggu. Hari yang amat istimewa bagi kaum muslimin ialah hari Jumaat. Auda, banyak kelebihan yang ada pada hari ini dan keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Pada hari Jumaat juga Allah mewajibkan setiap muslim berkumpul di dalam masjid tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak, untuk sembahyang bersama-sama dan mendengarkan 2 khutbah Jumaat yang mengandungi nasihat-nasihat dan doa. Ada beberapa keistimewaan dan keutamaan pada hari Jumaat, antaranya hari Jumaat, hari yang paling mulia dan penghulu segala hari. Daripada Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari adalah pada hari Jumaat, padanya diciptakan Adam alaihi salam, pada hari itu juga dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari itu jugalah dikeluarkan daripada syurga, dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ketika ini jemaah-jemaah sudah pun selesai menunaikan sembahyang sunat hajat, dan untuk itu mari kita ikuti bersama bacaan doa selepas menunaikan sembahyang sunat hajat. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum in azabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas raja kami, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abu'l-Qiyah Mu'izzaddin Ibad Daulah, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Badi'as Samawati wal Ard, نسألك اللهم أن تتقبل منا دعاءنا وتسمع فيه نداءنا. يا الله يا الله.

Allah, ya Allah, kami bersyukur, syukur di atas syukur, kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adullah.

Yang Maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizaw wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir, aslih lana umurana wa farrij 'anna humumana wa kurubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, iaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80,000 malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini. Maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma alif bayna qulubihim ala al khair wa aslih dhata bainihim wahdihim subul as-salam wa najjihim minal zulumati ila al-nur wa jannibhum al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wa ansurhum ala a'daika wa a'da'id din. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nusni alayka wa lanakfuruk ونخلع ونترك ما يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله, wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukmin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan. Keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azil asy-syirk wal المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والطغاة والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan taghut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah pekatan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang
yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda, bacaan doa selepas menunaikan sembahyang hajat. Dan mari kita berdoa, semoga kebahaduli yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja sentiasa di dalam limpah rahmatnya dan dikurniakan dengan nikmat kesihatan, keafiatan, kesejahteraan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Dan didoakan juga semoga negara kita Brunei Darussalam sentiasa dipelihara dan sentiasa berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Audio pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ketika ini masih lagi kami bawakan kepada audio secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Antara keistimewaan ataupun fadilat yang ada pada hari Jumaat ini adalah antaranya hari mustajab untuk kita berdoa. Pada hari Jumaat ini seringkali umat Muslim akan lupa terutamanya dua waktu terbaik untuk berdoa. Antaranya iaitu di antara duduknya imam, iaitu di atas mimbar sehingga sembahyang selesai didirikan. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana

bertajuk memanfaatkan 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan ini, khatib yang akan menyampaikan khutbah sekaligus mengimamkan sembahyang fardu Jumaat di masjid ini ialah Yang Mulia Ustaz Zulkifli bin Haji Murad. Manakala ma'asyir akan disampaikan pula oleh Yang Mulia Begawan Mudim Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian khutbah untuk hari ini, ia akan mempersiapkan kita lagi untuk meningkatkan amalan khususnya di dalam bulan yang bakal tiba, iaitu bulan Zulhijjah. Auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan juga auda penonton, Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila baginda ditanya oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma yang maksudnya, adakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan satu waktu mustajab pada hari Jumaat? Ya, aku telah mendengarnya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah di antara duduknya imam, yakni iaitu di atas mimbar sehingga selesainya sembahyang didirikan. Manakala daripada Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, hari Jumaat mempunyai 12 jam, padanya terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dimintanya itu kepadanya. Maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari Jumaat merupakan hari yang agung disebabkan ia mempunyai banyak kelebihan, keistimewaan dan kemuliaan berbanding hari-hari yang lain. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa, lebih berhikmah dan lebih berjaya, cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Kita sebagai seorang Muslim, sama ada lelaki ataupun wanita, perlulah mengambil berat berkaitan perkara ini, terutamanya pada hari-hari yang agung seperti hari Jumaat, agar kita tidak mensia-siakan kebesaran hari tersebut dan berterusan istiqamah dalam melakukan amal soleh. Auda penonton pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masih lagi kami bawakan kepada auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: bahwa Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atas baginda. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahwa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat itu adalah penghulu segala hari, hari mengatakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumat itu menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh yang demikian, bila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata, kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, maka sesungguhnya sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumatnya. Maka diamlah, dengarlah khutbah dan taatlah kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh rahmat.
1: Assalamualaikum.

0: الصلاة والسلام على محمد النبي وسلم الشرف من طاعته الله أحمد الذي بسم الله الرحمن الرحيم حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. جماعه yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kini kita berada di penghujung bulan Zulkaidah dan akan melangkah masuk ke bulan Zulhijjah. Zulhijjah merupakan bulan yang suci dan sangat istimewa, syarat dengan peluang kebajikan serta limpahan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah sering dikenali sebagai bulan ibadah haji dan ibadah kurban. Namun, keistimewaannya tidak terhenti di situ. Bahkan, 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sehingga amalan saleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Mal 'amalu fi ayyamil 'ashri afdala min al 'amali fi hadhihi." Qalu walal jihad, qal walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai. Tidak ada amal saleh yang lebih afdal daripada amal saleh pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, dan tidak juga jihad mampu menandinginya? Baginda menjawab, dan tidak juga jihad mampu menandinginya, kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan suatu apapun, yakni mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya pintu pahala pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Keutamaan hari-hari ini bukan sekadar menambah bilangan amalan, tetapi membina kualiti takwa, yaitu ikhlas, istiqamah, berdisiplin dan rahmat. Maka kita hidupkan hari-hari ini dengan amalan-amalan yang seimbang, memperkukuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperindahkan akhlak serta memperbanyakkan ihsan kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, kita semua maklum bahawa 10 Zulhijjah adalah hari raya Aidil Adha yang diisi dengan takbir, sembahyang sunat dan ibadah kurban. Maka, apakah amalan yang boleh kita perbanyakkan sepanjang 9 hari pertama bulan Zulhijjah sebelum tibanya hari yang mulia itu? Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah, pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Melalui sembahyang sunat, seorang hamba memperbaiki ibadahnya serta mendekatkan diri dengan lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang mulia dan amal ibadah padanya paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan sembahyang sunat sewajarnya diperbanyakkan sebagai tanda kesungguhan kita dalam merebut peluang keberkatan yang besar ini. Kedua, puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, yaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, yaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Adapun bagi jemaah haji yang sedang berada di tanah suci, mereka disunatkan untuk tidak berpuasa pada hari Arafah walaupun mereka berkemampuan untuk berpuasa. Hal ini bertujuan agar mereka mempunyai kekuatan fizikal dan mental untuk memperbanyakkan doa serta ibadah ketika berada di padang Arafah. Begitu juga puasa sunat ini tidak dituntut ke atas orang yang bermusafir atau orang yang sedang sakit, sekiranya puasa tersebut mendatangkan kesukaran dan kemudaratan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kelebihan dan fadilat puasa sunat Arafah sebagaimana dalam sebuah hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah, aku memohon kepada Allah agar menebus dosa-dosa setahun sebelumnya serta setahun selepasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini bermaksud bahawa puasa sunat pada hari Arafah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang sebagai satu bentuk ganjaran dan rahmat daripada Allah kepada hamba-Nya yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa taala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah. Dalam suasana semasa apabila manusia mudah gelisah dan cepat marah, maka zikir menjadi obatnya. Maka berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar melipat gandakan dan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang mulia ini, yaitu sebagai tanda kesyukuran atas segala nikmat yang dikurniakan. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah ولا احب اليه من العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah serta tidak ada hari-hari di mana amalan pada hari-hari tersebut lebih disukai olehnya lebih daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyakkanlah pada hari-hari itu tahlil dan takbir serta tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah antara amalan yang wajar dilipat gandakan dan dihidupkan sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka janganlah kita biarkan hari-hari yang mulia ini berlalu tanpa dimanfaatkan dengan sebaiknya. Dalam masa yang sama, kita terus menjaga sembahyang tepat pada waktunya, terus memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan istighfar, memperbanyakkan sedekah walaupun sedikit kerana Allah Subhanahu wa taala menilai keikhlasannya. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa melihara silaturrahim, menyantuni jiran dan mereka yang memerlukan, serta menjaga akhlak dengan menahan marah, menjaga lidah dan menjauhi kata-kata yang menyakiti. Sesungguhnya ia adalah peluang yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan darjat kita di sisinya. Bagi yang berkemampuan, sempurnakanlah ibadah kurban dengan tertib, ikhlas dan memuliakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum mampu, jangan merasa terhalang daripada meraih pahala kerana pintu kebaikan pada hari-hari ini sangat luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah dan amal kebajikan yang kita lakukan, mengurniakan keberkatan, rahmat serta pertolongannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba yang tidak mensia-siakan waktu-waktu mulia yang dianugerahkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu mengerjakan amal kebajikan untuk membawa kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين

صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133 yang tafsirnya, dan bersegeralah kamu, yakni mengerjakan amal kebajikan untuk membawa kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan ke syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik Auda, sampai di sini saja kami bawakan kepada Auda secara langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Mewakili penerbit, tim penerbitan dan rakan-rakan juri teknik dan kru-kru bertugas mengucapkan salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, demikian tadi kita telah ikuti siaran langsung sembahyang fardu Jumaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke ibu pejabat Li Ju Robot dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bagi kemarin

0: Kemarin berkenan menghadiri perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda melahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikan beliau sebagai setiausaha Parti Shenzhen serta melahirkan rasa sukacita atas lawatan ke Shenzhen buat julung kalinya di samping merakamkan penghargaan terhadap sambutan mesra dan layanan baik yang diberikan sepanjang lawatan tersebut. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menekankan bahawa pencapaian Shenzhen dalam kemajuan teknologi dan inovasi merupakan sumber inspirasi kepada usaha pembangunan negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, lawatan serta taklimat di Huawei dan Liju Robot akan memberikan pengetahuan yang berharga mengenai perkembangan dalam bidang kecerdasan buatan AI di samping membuka peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda menekankan bahawa hubungan erat dan berpanjangan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertanian, perikanan serta pertukaran antara rakyat dengan rakyat terus diperkukuhkan. Komitmen bersama kedua-dua negara dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik serta memajukan komuniti Brunei-China dengan masa depan yang dikongsi bersama turut ditegaskan semula. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia menyampaikan ucapan selamat maju jaya kepada Republik Rakyat China dalam persiapan menjadi tuan rumah sidang kemuncak APEC yang akan datang, di samping menjemput Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama menghoskan majlis santap tengah hari. Majlis perjumpaan dan majlis santap tengah hari tersebut berlangsung di Futian Shangri-La Hotel Shenzhen. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Liju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Liju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Xiaokun, founder of Liju Robot, Mr. Chang Lin, Chief Executive Officer, CEO of Liju Robot, dan Mr. Zhendong Ke, Vice President of Liju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Liju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Liju Robot yang ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Ilos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Liju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department, dan Mr. Du Peng, Deputy CEO of Huawei International Private Limited. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025, termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan, inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pengajaran dan pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termaju ke dalam persekitaran bilik darjah. Kerjasama Huawei Technologies dengan Bank BIBD dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan, dan bagaimana teknologi yang dikuasakan AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wan Janfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department. Dalam perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju strategik negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maestro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh keboleh pasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman pagi kemarin berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia. Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madahul Bulkiah. Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bulkiah. Keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia di pusat berkenaan dijunjung oleh Miss Liu Jia Chen, President of the Shenzhen Women's Federation dan Miss Zhang Chen, Vice President. Yang Teramat Mulia kemudian disembahkan mengenai latar belakang pusat tersebut oleh Vice President. Yang Teramat Mulia melawat kemudahan-kemudahan seperti WeGo di lobi utama termasuk skrin tanda tangan digital by 42 Charity Store. Semua barangan di kedai tersebut adalah daripada sumbangan dan hasil jualan digunakan untuk menyokong projek-projek kebajikan awam. Children's Exploration, kanak-kanak berpeluang untuk memainkan pelbagai peranan profesional serta permainan interaktif. Shum Yip Sweet Home, tempat interaksi dengan kanak-kanak dan penjagaan kanak-kanak berkualiti tinggi. MG Space, pengalaman teknologi sains yang bertujuan untuk memberi inspirasi kepada pemikiran inovatif dan penerokaan saintifik kanak-kanak. Babat Nature Gallery, yang menempatkan alam semula jadi dan seni semula jadi. Persembahan ahli silap mata di Magic Space dan She and Shenzhen, sebuah galeri yang memaparkan ketabahan wanita Shenzhen menentang norma dan menyumbang kepada transformasi Shenzhen selama ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Negara Brunei Darussalam melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif, pendekatan intervensi keluarga semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga. Berdasarkan kes keluarga yang dirujuk ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, menunjuk

0: menunjukkan penurunan signifikan sebanyak 58% pada tahun 2025. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan perkara tersebut dalam Perutusan Sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026. Menurut Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Tambah Yang Berhormat, sebagai langkah kehadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan indeks kedaya tahanan keluarga bagi memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Di samping itu, seluruh lapisan masyarakat termasuk sektor swasta dan NGO diseru untuk terus berganding bahu bagi memastikan setiap keluarga mendapat sokongan sewajarnya demi merealisasikan sebuah negara yang aman, makmur dan rukun damai. Hari Keluarga Antarabangsa disambut pada setiap 15 Mei dan tema sambutan tahun ini ialah keluarga, ketidaksamaan dan kesejahteraan kanak-kanak. Laporan dari Tanah Suci. Kesemua bakal jemaah haji negara kini berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji negara selamat tiba di Makkah Al-Mukarramah petang kemarin waktu Mekah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh para pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Sebuah klinik kesihatan Pejabat Urusan Jemaah Haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snud Ajiat. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan para jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang berada di Tanah Suci. Musabakah Tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukaddam Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Musabakah pertandingan dibahagikan kepada kategori A bagi peserta berumur 6 hingga 9 tahun dan kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Ia dihasratkan sebagai medan tarbiyah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam memperkukuhkan perkongsian kerjasama strategik. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Li Ju Robot dan Huawei. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Shenzhen Women and Children Center. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dan Hazimah Haji Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later at 3 p.m. local times.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Loss satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: 101.9 panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 91.4.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: D.O. Dunia Otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
0: Auto 914.
1: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi Auto 914.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: what it is. Pelangi FM
1: 91.4.
2: Guys, waktu sekarang tepat pukul 3.49 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Dan tidak lupa kita ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada seluruh muslimin dan muslimat di tanah air. Semoga segala amal ibadah kita akan terus lagi diterima olehnya juga. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk panduan kita bersama, azan maghrib untuk petang ini akan berkumandang pada pukul 6.27 minit petang. Nah, ada satu ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Ucapan, hai Daus, hai. Selamat petang, salam Jumaat. Selamat petang dan salam Jumaat. Happy birthday to my one and only wife, katanya Rafidah Zainuddin. Love you so much. Semoga Allah merahmatimu menjadi isteri yang solehah dan always popet-popet, katanya. Sebab popet-popetmu adalah satu music di telingaku. Wah, seven. Ucapan datang daripada Syahrudin yang berada di KB. Happy birthday to Rafidah Zainuddin. Semoga panjang umur dan terus dimurahkan rezeki dan terus mempopet-popet untuk kebahagiaan Syahrudin yang berada di KB. Hai, terima kasih. Kita ucapkan kepada yang menghantarkan ucapan. Terus lagi hantarkan ucapan-ucapan Auda, ucapan sweet. Auda ingin konsepkan berpantun pun boleh. Apa-apa konsep yang Auda mahu. Terus saja menerusi WhatsApp kami 8333914 dan kita akan kongsikan ke udara dengan konsep Auda sendiri ke 8333914. Kongsikan ke udara pada bila-bila masa sahaja untuk Auda yang menyambut hari jadinya hari ini, 15 hari bulan Mei 2026. Now, untuk segmen request petang ini, satu jam di Pelangi FM ditentukan oleh Auda dan lagu-lagu pilihan Auda hanyalah lagu-lagu yang diciptakan dan dipopularkan di antara tahun 2016 sehingga tahun 2026 sahaja. Terus hantarkan lagu favorite Auda, sertakan nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, nama penyanyi dan tajuk lagunya menerusi WhatsApp kami 8333914 dan kita akan susunkan mengikut siapa susunan siapa dahulu yang merequest lagunya. Jadi kita masih lagi ada beberapa slot yang kosong untuk mencukupkan sehingga pukul 5 petang nanti. Jadi teruskan menghantar menerusi WhatsApp kita 8333914. Ada beberapa buah lagu sudah yang kita terima, lagu daripada Anggi Marito, kita ada lagu daripada Jungkook, kita ada permintaan daripada untuk lagu One Republic, juga lagu daripada Aziz Starsat untuk petang ini. Jadi kepada Auda yang berminat untuk mendengarkan lagu-lagu ini, stay tune bersama kami sehingga ke penghujung segmen itu nanti, right? Nah, terus bersama di Pelangi FM, kita akan terus santai sambil berhibur dengan lagu-lagu yang anda sediakan untuk hiburan Auda.

0: Money FM. Bila hati tenang, semuanya nampak senang. Jadi kawal emosi Auda, jangan biarkan perkara-perkara negatif merosak mood Auda. Pesanan ini dari saya, Luan Loko, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

Okay guys, kita sudah pun memasuki jam yang kedua untuk Music Express siarannya hari ini Jumaat 27 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM, kerana itu dan terus memilih Pelangi FM sebagai teman audio sepanjang hari ini. Kita harap semuanya dalam keadaan yang baik dan semuanya dalam keadaan yang sihat. Sekiranya ada yang melangsungkan perkahwinan hari ini, alhamdulillah, tahniah kita ucapkan, kita doakan semoga kekal bahagia hingga ke jannah dan majlisnya akan berjalan dengan lancar, right? Nah, terus hantarkan ucapan-ucapan hari jadi Auda sekiranya Auda menyambut hari jadi hari ini. Hari ini sahaja, 15 Mei 2026. Nah, kita akan terus mulakan segmen request kita round yang pertama untuk hari ini. Kita ada lagu daripada Anggi Marito, Tak Segampang Itu, permintaan daripada Siti Aisyah yang berada di Kampung Penaga. Dan seterusnya lagu daripada Air Rahman, Cuping, permintaan daripada Rini yang berada di Tutong. Dan seterusnya lagu daripada Jongkok, Standing Next to You, permintaan daripada Nur Syafiqah yang berada di KB. Nah, terus hantarkan lagi request-request audio untuk hari ini ke 8333 914.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: Hai, saya Zitar Saad. Buat yang mau mandu, hati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Teruskan berhibur dan kirimkan pesanan Auda dan dengarkan lagu-lagu kegemaran Auda. Ceriakan harimu bersama DJ Daus hanya di Pelangi FM.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Agak satu ucapan yang kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Hello, assalamualaikum Daus. Waalaikumsalam. Hello, selamat bertugas. Terima kasih. Semoga semua sihat selalu dan hari-hari tani selalu indah. Amin ya rabbal alamin. Now, katanya mau request lagu BTS, katanya Like Animals, tapi Animals aku nada, tapi aku akan saya akan putarkan lagu Come Over instead untuk you, okay? Please hihi katanya. Senyum selalu, fighting aja-aja. Alright, terima kasih Arina yang berada di lambak kanan. Terima kasih atas ucapannya untuk petang ini. Jadi untuk Auda, terus lagi hantarkan ucapan Auda 8333914. Nah, kita akan putarkan terus lagi lagu-lagu request Auda untuk petang ini. Permintaan daripada Haji Wali yang berada di Bebatik Kulapis, Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kesuma. Seterusnya permintaan daripada Nizam yang berada di Lumut, katanya lagu

Linkin Park, The Emptiness Machine dan seterusnya lagu untuk Arina yang berada di lambak kiri BTS dengan lagunya Come Over. Terus bersama Pelangi FM, station nombor 1 Audio.

0: Auto 914. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: Digo, dunia otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir

0: Perico Lamborghini.
1: Auto 914.
0: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM, menerusi Auto 914.

0: makan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah, pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah.
0: Laporan dari Tanah Suci. Kesemua bakal jemaah haji negara kini berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Rombongan terakhir seramai 212 bakal jemaah haji negara selamat tiba di Mekah Al-Mukarramah petang kemarin waktu Mekah. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh para pegawai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Rasa syukur dan terharu dizahirkan oleh beberapa orang jemaah ketika ditemui oleh pelapor hal ehwal haji sebaik sahaja mereka tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Dayang Hajah Siti Zainab binti Haji Serbini, Awang Muhammad Faiz bin Abdul Azim, Dayang Siti Nur Amalina binti Jumaat dan Dayang Masita binti Haji Yaakob seterusnya mengongsikan.
2: Dan rasa terharu jualah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami nyerang apa depan-depan itu nyerang terharu pulang. Rasanya kan mau jolah, kan mau depan-depan melihat kemana merasa pulang. Alhamdulillah, mudah-mudahan.
3: Alhamdulillah, bagi saya tiada kata-kata yang dapat menggambarkan apa perasaan saya ketika ini. Hanya satu saya dapat ucapkan, Alhamdulillah untuk peluang yang diberikan.
2: Sangat berbangga sebab kami antara yang terpilih menjadi tetamu Allah dan rasa gembira lah. Yang dinantikan sudah sampai. Alhamdulillah.
4: Sangat terharu, gembira sangat-sangat sebab pertama kali sampai menginjak kaki ke negeri Mekah, Tanah Haram. Apabila mula-mula diberitahu di dalam bas tadi, kami sudah sampai masuk ke Mekah, Tanah Haram. Allah rasa menangis kerana terharu sangat-sangat.
0: Sebuah klinik kesihatan pejabat urusan jemaah haji PUJH Perubatan akan beroperasi di Hotel Snoot Ajiat. Bagi memastikan klinik tersebut beroperasi dengan baik, rombongan PUJH Perubatan giat membuat persiapan dengan memastikan semua keperluan lengkap. Persiapan berkenaan termasuk penyediaan peralatan perubatan, ubat-ubatan serta kemudahan rawatan bagi memastikan para jemaah terus menerima perkhidmatan kesihatan yang teratur sepanjang yang berada di Tanah Suci. Musabakah tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukaddam Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung pagi tadi di Masjid Berkenaan. Musabakah pertandingan dibahagikan kepada kategori A bagi peserta berumur 6 hingga 9 tahun dan kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Jadi hasrat dapat sebagai medan tarbiah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. 1,327 kes kemalangan jalan raya di negara ini dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis di Raja Brunei, peningkatan kes kemalangan pada tahun lalu menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2024.

0: Menurut Ketua Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan, Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kemalangan sendiri kekal sebagai kategori tertinggi setiap tahun dengan 658 kes pada tahun lalu. Bagi kemalangan yang melibatkan kematian pula, jumlah kes menunjukkan peningkatan ketara kepada 28 kes pada tahun 2025. Penguasa Kanan Polis Pengiran Omar Ali bin Pengiran Haji Jamaluddin menjelaskan, bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, jabatan berkenaan bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Sukan. Pasukan DPMM FC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang ini menentang Penang FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Bandaraya, Pulau Pinang. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda menekankan kepentingan sokongan berterusan Huawei bagi mencapai aspirasi negara ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi. Indeks Kedaya Tahanan Keluarga memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei satu harapan. 10 hari pertama Zulhijjah dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

suka buat demi kamu. Aku luka demi kamu. Masih juga aku rasa belum cukup.

Hai guys, kembali lagi bersama Daus dan kali ini kita bersama lagi di Irama Pelangi hingga pukul 8 malam nanti. Pertemuan kita hari ini Jumaat 27 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Kita harap semuanya dalam keadaan yang baik dan semuanya dalam keadaan yang sihat. Sudah pasti pada hari ini ada di antara rakan-rakan kita yang melangsungkan perkahwinannya. Alhamdulillah, tahniah juga kita ucapkan kepada Auda. Kita doakan semoga jodohnya berkekalan hingga ke jannah dan majlisnya berjalan dengan lancar dan segalanya dipermudahkan untuk Auda. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa di Irama Pelangi kita akan perlahankan lagu-lagu kita dengan mendengarkan lagu-lagu dakwah berunsur nasihat untuk kita sama-sama tenangkan hati, kita sama-sama tenangkan minda, kita sama-sama tenangkan jiwa. Jadi terus hayati bersama lagu-lagu dakwah berunsur nasihat sepanjang 2 jam sehingga pukul 8 malam nanti di Irama Pelangi, Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami,

berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Lagu daripada Ronan Keating dan Yusof Islam, Father and Son, yang membawakan kita ke pukul 6.12 minit petang. Selamat petang kita ucapkan kepada semuanya. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Mungkin saja ada yang tengah memandu pada ketika ini, baru saja pulang bertugas. Selamat memandu. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Elakkan penggunaan handphone seperti yang kita selalu pesankan. Elakkan penggunaan handphone, guys. Pastikan audio peka dengan sekeliling audio. Dan pastikan audio sentiasa berhati-hati dan teruskan berwaspada. Alright guys. Nah, sekarang untuk panduan kita bersama, azan maghrib untuk petang ini adalah pada pukul 6.27 minit petang dan insyaAllah azan isya akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam. Dan seperti biasa, 6.45 minit petang nanti kita akan sama-sama mendengarkan bacaan surah Yasin senegara. Lagu-lagu dakwah bunsur nasihat akan terus menemankan audio hingga 8 malam nanti. Jadi terus bersama Pelangi FM. Station nombor 1 Audio.

0: Hargai selagi ada, walaupun kita ni sibuk, ingatilah mereka yang selalu ada. Pesanan ini dari saya, Bob Azrin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الرزق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

Asma'ul Husna, Al-Wadud, Maha Menyintai, menginginkan segala kebaikan untuk seluruh para hambanya dan juga berbuat baik kepada mereka dalam segala keadaan.

Masih bersama di Irama Pelangi, jam kedua dan terakhir untuk siarannya pada malam ini Jumaat, Takwim Baru Hijrah 28 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM mendengarkan lagu-lagu dakwah berunsur nasihat sepanjang 2 jam sehingga pukul 8 malam nanti. Dan untuk panduan kita bersama, azan Isyak untuk malam ini adalah pada pukul 7.40 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, bagi daerah Blight ditambah 3 minit dan bagi daerah Tutong ditambah 1 minit. Kami di Pelangi FM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu Isyak kepada seluruh muslimin dan muslimat di tanah air. Semoga segala amal ibadah kita akan terus lagi diterima olehnya jua. Amin ya rabbal alamin. Jadi teruskan bersama Irama Pelangi, Pelangi FM, station nombor 1 Audio.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Lagu, aura, dan vibes. Di season nomor 1 Auda.
2: Doa peliharakan Sultan. Bismillah.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbumu. Hadis riwayat Muslim.
1: Hanya di Pelangi FM 91.4.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Polangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Polangi FM wherever you are.
2: Alhamdulillah, kita sudah pun berada di penghujung Irama Pelangi. Siarannya pada malam ini Jumaat 28 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei 2026 Masihi. Berita akan ke udara pada pukul 8 malam nanti, dan selepas berita nanti, Auda akan bersama rakan setugas seterusnya di High Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Leju Robot dan Huawei di Shenzhen. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia di Ibu Pejabat Leju Robot dijunjung oleh Profesor Leng Shua Kun, Founder of Leju Robot, Mr. Cheng Lin, Chief Executive Officer, CEO of Leju Robot, dan Mr. Zendong Ke, Vice President of Leju Robot. Duli Yang Teramat Mulia terlebih dahulu menerima taklimat mengenai teknologi robotik canggih Leju Robot serta inovasi dalam otomasi berasaskan kecerdasan buatan sebelum menyaksikan demonstrasi robotik di ruang pameran yang mempamerkan aplikasi serta keupayaan terkini robotik pintar. Leju Robot ditubuhkan pada tahun 2016 merupakan pembangun dan pengeluar robot humanoid bersaiz penuh seperti Quavo, Elos dan Pando. Syarikat tersebut mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pengaturcaraan dan pengekodan yang boleh menyumbang kepada pengukuhan kemahiran digital serta literasi teknologi dalam kalangan pelajar. Lawatan ke Ibu Pejabat Leju Robot telah memberi peluang untuk meneliti pendekatan tadbir urus kecerdasan buatan AI termasuk penerapan teknologi tersebut dalam dasar pendidikan, pembangunan kurikulum pintar serta penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan teknologi bagi menyokong keperluan pendidikan masa hadapan. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah di Shenzhen diteruskan dengan keberangkatan ke Ibu Pejabat Huawei. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member, President of the Public Affairs and Communications Department dan Mr. Du Peng, Deputy CEO of Huawei International Private Limited. Di lobi Ibu Pejabat Huawei, Duli Yang Teramat Mulia mula-mula menyaksikan persembahan video yang menunjukkan kehadiran Huawei di negara Brunei Darussalam sejak tahun 2003 hingga tahun 2025 termasuk sumbangan kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor komunikasi, perhubungan dan pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Pameran Von Neumann dan disembahkan taklimat mengenai pencapaian Huawei. Duli Yang Teramat Mulia menyaksikan beberapa pameran berkaitan kerjasama Huawei dengan agensi-agensi kerajaan di negara Brunei Darussalam. Ini termasuk gambaran keseluruhan Brunei Sovereign AI Infrastructure Framework yang menggambarkan bagaimana ekosistem AI negara boleh menyokong pertumbuhan ekonomi, tadbir urus, perkhidmatan rakyat dan kemampanan Inisiatif Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Huawei untuk meningkatkan keseluruhan pengalaman pembelajaran dengan menyepadukan teknologi digital termasuk ke dalam persekitaran bilik darjah kerjasama Huawei Technologies dengan Bank BIBD dalam meningkatkan keupayaan pusat data dan rangkaiannya untuk membina ekosistem perbankan yang lebih selamat, boleh dipercayai dan sedia masa hadapan dan bagaimana teknologi yang dikuasai AI boleh menyokong visi Brunei untuk membina sebuah negara yang lebih bijak, cekap dan mengutamakan rakyat. Duli Yang Teramat Mulia juga menyertai remote session antara Huawei dan Universiti Teknologi Brunei. Duli Yang Teramat Mulia telah diperkenalkan kepada para pemenang anugerah ICT Huawei dari negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya mengadakan perjumpaan dengan Mr. Wang Jianfeng, Supervisory Board Member,

0: President of the Public Affairs and Communication Department. Dalam perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan penghargaan atas pengaturan yang sangat baik yang dibuat di Dewan Pameran Von Neumann. Perjumpaan menekankan kepentingan akan sokongan berterusan Huawei terhadap pencapaian aspirasi serta hala tuju strategik negara Brunei Darussalam ke arah sebuah negara yang berdaya saing berteraskan inovasi termasuk penglibatan Universiti Teknologi Brunei dalam pertandingan ICT Huawei. Selain itu, Cipta dan Bikta juga diketengahkan sebagai platform yang mendukung peningkatan inovasi, kreativiti dan pembangunan teknologi dalam kalangan para pelajar di negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung menaiki kenderaan otonomi pandu sendiri iaitu Maxtro S800, sebuah sedan elektrik mewah yang dilancarkan pada 2025. Duli Yang Teramat Mulia berangkat meneruskan lawatan ke Huawei Flagship Store. Di negara Brunei Darussalam, Huawei merupakan antara penyedia utama perkhidmatan telekomunikasi sejak tahun 2005. Universiti Teknologi Brunei turut menubuhkan Akademi Huawei sebagai platform bagi pembangunan kapasiti, latihan teknikal dan pensijilan profesional. Inisiatif tersebut dijangka terus memperkukuh kebolehpasaran graduan serta meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan dalam bidang teknologi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bao'an International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Ms. Chow Si Shen, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office, juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Pendekatan intervensi keluarga di negara Brunei Darussalam semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif. Dalam perutusan Sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, sebagai langkah ke hadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga yang memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Tema sambutan tahun ini, Keluarga Ketidaksamaan dan Kesejahteraan Kanak-Kanak. Pelan Tindakan Strategik Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO 2026-2029 selaras dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam, khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia, serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama tersebut mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ISESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Persidangan Agung ISESCO kali ke-15 yang diadakan di Kazan, Republik Tartarstan, Persekutuan Rusia. Persidangan Agung berkenaan menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategik, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi, serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. Brunei City Festival 2.0 sedang berlangsung sehingga Ahad ini di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan luar negara mengikuti pesta tersebut. Majlis perasmiannya diadakan petang tadi. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan Bin Piaga Brunei Darussalam dan Awang Haji Alimin bin Haji Jafar, Penolong Pengerusi Bin Piaga Brunei Darussalam. Sukan. Pasukan di PMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang tadi menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-0 ke atas di PMMFC. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big love to our news crew at the Jubilee Satu for the fresh updates. Next news slides in at 10 p.m. Next up, we're cranking the levels. Fresh bangers and vibing mood on the dance takeover. So let's go.

0: Yo, this is fire.
1: I know, man. It's Pelangi FM.
2: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
3: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
2: Prinsip mereka.
4: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
2: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
2: Nasihat mereka.
5: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
2: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.
0: Yo.
1: What?
0: Turn it up, man.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri. Kan

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Apa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
2: Cawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atuk, sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh atu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kemen.

0: So join the fun. Fun. Join the fun.
1: Auto 911 panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi. Auto 911.
2: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
1: D.O. Dunia Otomotif.
2: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
1: Auto 914.
2: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi
1: Auto 914.
3: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
4: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, petang tadi berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datu Paduka Sri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bao'an International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Ms. Chow Sai-shen, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Pendekatan intervensi keluarga di negara Brunei Darussalam semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif. Dalam perutusan Sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menggariskan perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, sebagai langkah kehadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga bagi memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Tema sambutan tahun ini, Keluarga Ketidaksamaan dan Kesejahteraan Kanak-Kanak. Pelan Tindakan Strategik Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO 2026-2029 selaras dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam, khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama tersebut mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ISESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Persidangan Agung ISESCO kali ke-15 yang diadakan di Kazan, Republik Tatarstan, Persekutuan Rusia. Persidangan Agung berkenaan menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategik, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi, serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. Brunei City Festival 2.0 sedang berlangsung sehingga Ahad ini di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan luar negara mengikuti pesta tersebut. Majlis perasmiannya diadakan petang tadi. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan Bimpiaga Brunei Darussalam, dan Awang Haji Alimin bin Haji Jafar, Penolong Pengerusi Bimpiaga Brunei Darussalam. 1,327 kes kemalangan jalan raya di negara ini dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis di Raja Brunei, peningkatan kes kemalangan pada tahun lalu menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2024. Menurut Ketua Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kecuaian pemandu sebagai faktor utama kemalangan, termasuk memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mengantuk, keletihan serta kurang memberi tumpuan di jalan raya. Penguasa kanan polis Pengiran Omar Ali bin Pengiran Haji Jamaluddin menjelaskan, bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, jabatan berkenaan bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Musabakah tilawah Al-Quran bagi kanak-kanak kelas Quran Mukaddam Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar berlangsung pagi tadi di masjid berkenaan. Musabakah pertandingan dibahagikan kepada kategori A bagi peserta berumur 6 hingga 9 tahun dan kategori B bagi peserta berumur 10 tahun ke atas. Ia dihasrat sebagai medan tarbiah dan motivasi bagi peserta untuk mendalami ilmu tajwid serta memastikan bacaan yang fasih sejak peringkat awal. Antarabangsa. Presiden Donald Trump berkata telah mencapai perjanjian perdagangan yang baik bersama Presiden China ketika sidang kemuncak berakhir. Pemimpin Amerika Syarikat itu juga berkata yang China menawarkan bantuan dalam usaha untuk membuka Selat Hormuz. Presiden Trump berada di Beijing untuk memeterai beberapa perjanjian dalam sektor-sektor termasuk pertanian, penerbangan dan kecerdasan buatan. Manakala Tuan Xi Jinping menyatakan yang ia adalah lawatan bagi membina hubungan dua hala yang baharu bagi mewujudkan kestabilan strategik yang membina. Pemotongan bekalan tenaga elektrik di Filipina menjejaskan jutaan penduduk semasa musim paling panas di negara itu. Syarikat pengendali bekalan tenaga elektrik Filipina berkata, pemotongan selama sejam itu melanda ibu negaranya Manila dan kesemua pulau utama Luzon bermula tengah hari. Ia adalah disebabkan gangguan grid utama yang mengakibatkan penutupan pemuliharaan beberapa loji tenaga utama. Setiausaha tenaga menjelaskan yang gangguan mengambil masa 7 jam untuk pulih. Beliau juga akan memastikan semua aspek operasi teknikal dan kepatuhan diperiksa. Puluhan ribu penduduk menandatangani petisyen menggesa bagi penilaian semula syarat visa perniagaan Jepun yang baru diperketatkan ketika seorang pemilik restoran asing meluahkan pendapatnya tersebar dalam talian. Peraturan tersebut yang disemak hujung tahun lalu menghendaki semua pemohon untuk memiliki sejumlah modal bernilai 30 juta yen atau sejumlah $190,000 daripada 5 juta yen susulan kebimbangan yang sistem tersebut disalahguna. Bagaimanapun ramai yang berkata, peraturan baharu tersebut memaksa penduduk berdepan kesukaran. Rusia dan Ukraine bertukar-tukar 205 tahanan perang seminggu setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pertukaran besar-besaran akan berlangsung di antara kedua-dua pihak yang bertikai. Kementerian Pertahanan Rusia memberitahu yang anggota tenteranya kembali dari wilayah yang dikuasai oleh Kiev dan sebagai pertukaran 205 tahanan warga Ukraine dipindahkan. Seorang penumpang warga New Zealand yang menaiki kapal persiaran MV Hondius kini menjalani kuarantin di Hospital Taiwan. Individu tersebut yang diuji negatif bagi hantar virus dan tidak menunjukkan sebarang simptom, tiba di Taiwan pada 7 Mei lalu setelah meninggalkan kapal persiaran tersebut di St. Helena pada 24 April. Dia akan terus dipantau sehingga 6 Jun. Virus tersebut mempunyai tempoh inkubasi selama 42 hari. Sukan. Pasukan DPMMFC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang tadi menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMMFC. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Jubilee Satu News Crew. Next news hitting at 7 a.m. tomorrow. Last stretch of Dance Takeover is the Playlist Takeover.

So, join the fun. Join the fun.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

0: terus bersama Langit
1: FM. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Pelangi FM, Radio Brunei.

Jangan lupa bawa beg kitar semula ketika membeli belah. Semoga kita semua terus menyedari betapa bahayanya penggunaan beg plastik pada bumi ini jika ia terus dijadikan amalan. Pesanan ini dari saya, Dan Rahim, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

Jangan salah dalam memilih jalan hidup. Eratkan silaturahim sesama manusia. Pilih hidup untuk bahagia tanpa rasa iri hati dan hasad dengki, kerana hidup sebegitu sangat indah. Pesanan ini dari saya, Dila, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.

0: bersama.
1: Langi FM.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: Pelangi FM Radio Brunei.

0: 91.4. Pelangi FM.
1: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Na'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Na'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Na'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah walhamdulillah Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillah ala dinina wa anfusina. Bismillah ala ahlina wa amwalina. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kami berlindung dengan kebesaran kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang ada. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat bersama namanya, apa yang ada di bumi dan jua di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan nama Allah dan segala puji hanya bagi Allah, Muhammad pesuruh Allah. Kami tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas agama kami dan diri kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ahli-ahli kami dan harta benda kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kami. Dengan nama Allah sebaik-baik nama, Dengan nama Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk di bumi dan di langit. Dengan nama Allah yang tidak memberi bahaya sebarang penyakit bersama namanya. Dengan nama Allah, kami memulakan segala sesuatu. Dan dengan nama Allah, kami mengakhiri segala sesuatu. Dan kepada Allah, kami berserah. Kami memelihara diri kami dengan Allah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Dan kami berpegang dengan Tuhan yang memiliki kekuasaan. Dan kami berserah pada Allah yang sentiasa hidup, yang tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sofa, gila dan kusta, serta dari seburuk-buruk penyakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dan pemerintah kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada balak bencana, wabak, ancaman, penyakit taun dan segala jenis penyakit, dan lindungilah kami dari kebinasaan dengan belas kasih sayangmu, wahai yang maha lembut tadbirnya, serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihannya. Wahai yang maha meliputi segala yang tersembunyi, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan engkau ini Allah, cucurilah dengan sepenuh rahmat ke atas junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli-ahli keluarga baginda dan seluruh sahabat baginda. Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

0: doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

0: Pelangi FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

0: Ya Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya. Kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim. Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doa.
1: Pelangi 24/7.

0: Doanya FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: damai.
1: 91.4 Pelangi FM.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Yani 24/7.
1: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna. Alangi FM, Radio Brunei.

0: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.

91.4 Pelangi FM.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Pelangi 24/7.
2: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut, wa'tasamna birabbil malakut, watawakkalna alal hayyil ladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal judham, wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif 'anna wa 'an sultanina wa biladina wa jami'il muslimina fi kulli makan. Hadzal waba wa qina sharral rada wa najjina min at-ta'ni wat-ta'un wal bala. Bilutfika ya latif ya khabir, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu, ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu, ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana. Dengan belas kasihmu, ya Allah, yang maha lembut lagi maha mengetahui, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: 91.4 Pelangi Afa.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
2: Pelangi 24/7.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsirnya, dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berhenti.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Brunei Darussalam. Terima kasih bersama kami di Pelangi FM DHBD. Hello Brunei Darussalam. Untuk hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah, bersamaan 16 Mei 2026, dan saya Lydia bersama Auda hingga pukul 9 pagi nanti.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhara lana hadha, wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wa taqwa, wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha, wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar, wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar, wa kabatil manzar, wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ya dan selamat pagi semua. Terima kasih bersama kami di Pelang FM. Kita bersama di jam pertama HPD Hello Brunei Darussalam 16 Mei 2026. Dan jika ingin kongsikan ucapan bersama di Pelang FM, anda boleh hantarkan ke 8333914. Anda boleh kongsikan ucapan selamat pagi, juga ucapan selamat hari jadi maupun ucapan tahniah. Dan anda boleh kongsikan iaitu info trafik dan juga info cuaca ya. Dan info cuaca di sekitar kompleks RTB Sungai Akar pada waktu begini 6.25 minit pagi, cuaca mendung ya. Dan memang kita tahu soal sebegini memanglah tidak berapa cerah, tetapi ketika ini memang awan begitu hitam sekali mendung di sekitar kompleks Sungai Akar dan juga kawasan sekitarnya. Ya, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan sila nyalakan lampu kenderaan anda jika ianya menghalang penglihatan anda soal pagi ya. Terus bersama di Pelangi FM, Wani Hasrita dan juga Wani Shah, lagunya Sang Purnama.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ni selalu mendengar tentang hijrah, iaitu apa? Tinggalkan maksiat, ubah hidup untuk menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang ramai kita ni lupa, hijrah bukan hanya dari dunia luar. Hijrah paling besar berlaku di tempat paling dekat, iaitu di mana? Di rumah sendiri. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat hati kita ni pulang. Dan kalau hati kita ni mau berubah, titik mula terbaik ialah di rumah kita ni. Hijrah di rumah bermula dari hati. Hijrah bukan mesti dramatik. Bukan semua perlu cerita viral. Bukan semua perlu pengalaman pahit. Kadang-kadang, hijrah bermula dengan sangat kecil. Sebagai contoh, simpan Al-Quran di ruang yang mudah dicapai, bukan hanya dijadikan hiasan sampai kita ni berhabuk. Wa'iyadzubillah min zalik. Tutup media sosial sebelum tidur. Bagi salam kepada keluarga walaupun ringkas. Kita ni fikir benda cuma ni indah bermakna. Tapi ingat, syurga dibina dengan amalan kecil yang konsisten. Rasulullah SAW bersabda yang mana mafhumnya, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang berterusan, walaupun sedikit. Kalau bis kita belum mampu solat malam, mampulah solat on time. Itu sudah hijrah. Kalau bis kita belum mampu baca

Okeylah, dah waktu sekarang 6.41 minit pagi waktu Brunei Darussalam daripada Mojai Hafiz dan juga nyanyian daripada Zinakal dan juga Zamri Haris lagunya Dalam Diam. Memburkan awal bersama kami di jam pertama HBD Hello Brunei Darussalam. Okey, ada keadaan cuaca di sini di sekitar Kompleks RTB Sungai Akar dan juga kawasan sekitarnya sangat mendung, dan terus saja saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam di tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti untuk hari ini Sabtu 28 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 16 Mei 2026, yang mana keadaan cuaca sebagian berawan dan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi, dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter, dan risiko banjir kilat terutama sekali di kawasan rendah dan mudah banjir, dan kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti itu sebagian berawan dengan hujan berpetir berasingan berlaku pada waktu malam. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di Talan Cuaca 114 ataupun ada boleh layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Dan terima kasih buat rakan-rakan di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi yang telah pun mengongsikan iaitu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti yang diramalkan hujan, ya. Jadi pastikan awda sentiasa berhati-hati, apatah lagi jika awda tinggal di kawasan rendah dan mudah banjir. Okey, ada terus lagi bersama kami di Pelanggan Farm. Ada boleh kongsikan ucapan bersama di HBD Hello Brunei Darussalam dengan menghantarkan ke 8333914. Dengarkan lagu ni, begitu kena dengan cuaca, ya. Bukannya kita dengan lagu ni hendak tidur kembali, tapi teruskan dengan aktiviti awda sol panggil. Dengarkan lagu daripada Harry Parintang, Hanya Satu Persinggahan.

Okeylah, dah waktu sekarang 6.53 minit pagi waktu Brunei Darussalam. 7 pagi kita akan mengikuti berita perdana dan selepas itu kita akan kembali lagi bersama Dash Bidi. Hello Brunei Darussalam.

0: 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the Perdana News can be heard.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan ISESCO membentuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Mengamalkan pemanduan berhemah mengurangkan resiko kemalangan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman petang kemarin berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China pada 11 hingga 15 Mei 2026. Juga berangkat anak-anda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madahul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Shenzhen Bao'an International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Ms. Chow Sai-sian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Juga hadir Awangku Muhammad Saifuddin bin Pangeran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Pendekatan intervensi keluarga di negara Brunei Darussalam semakin bersifat menyeluruh, strategik dan berfokus kepada pemulihan serta pengukuhan fungsi keluarga melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif. Dalam perutusan sempena Hari Keluarga Antarabangsa 2026, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menggariskan perkembangan tersebut mencerminkan keberkesanan pendekatan intervensi awal, kaunseling keluarga, mediasi serta sokongan kebajikan bersasar yang membantu keluarga menangani konflik secara lebih konstruktif. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, sebagai langkah ke hadapan, kerajaan bakal melancarkan Pelan Tindakan Institusi Keluarga 2025-2029 yang merangkumi perancangan untuk memperkenalkan Indeks Kedaya Tahanan Keluarga bagi memastikan nilai-nilai teras kekeluargaan Brunei Satu Harapan. Tema sambutan tahun ini, Keluarga, Ketidaksamaan dan Kesejahteraan Kanak-kanak. Pelan Tindakan Strategik Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Dunia Islam ISESCO 2026-2029 selaras dengan keutamaan pembangunan negara Brunei Darussalam khususnya dalam memajukan pendidikan bersedia masa hadapan, kecerdasan buatan, transformasi digital, pemeliharaan budaya, pembangunan belia serta keterangkuman sosial. Keutamaan bersama tersebut mencerminkan aspirasi negara Brunei Darussalam dan ISESCO dalam memupuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setia Usaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara tersebut semasa menghadiri Persidangan Agung ISESCO kali ke-15 yang diadakan di Kazan, Republik Tatarstan Persekutuan Rusia. Persidangan Agung berkenaan menghimpunkan negara-negara anggota untuk membincangkan hala tuju strategik, meneliti pelaksanaan program dan pencapaian organisasi serta meluluskan inisiatif-inisiatif masa hadapan dalam bidang pendidikan, sains, kebudayaan dan komunikasi. 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat agung, dipenuhi keutamaan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah Jumaat bertajuk memanfaatkan 10 hari Zulhijjah dengan amal yang dicintai Allah menggariskan keistimewaan hari-hari berkenaan sehingga amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih afdal berbanding amalan pada hari-hari yang lain. Bahkan keutamaan beramal pada hari-hari tersebut disebut lebih besar daripada amalan selain jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Antara amalan yang paling utama untuk dihidupkan dan dilipat gandakan sepanjang hari-hari tersebut ialah pertama, memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat mempunyai keistimewaan yang tersendiri kerana ia berperanan sebagai pelengkap dan penambal kepada kekurangan yang mungkin berlaku dalam sembahyang fardu yang kita kerjakan. Puasa sunat. Antara puasa sunat yang sangat dianjurkan dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ialah puasa sunat Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Hukum puasa sunat Arafah adalah sunat muakkadah, iaitu sunat yang sangat dituntut khususnya bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji. Ketiga, memperbanyakkan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz. Ia adalah benteng hati. Dengan zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan jiwa, mengawal emosi dan membimbing kita memilih kata-kata serta tindakan yang berhemah.
0: Laporan dari Tanah Suci. Kedudukan kemah di Arafah dan Mina antara yang dibincangkan semasa rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH mengadakan perjumpaan dengan syarikat Nozoli. Perjumpaan yang berlangsung di Arafah itu turut disertai oleh semua syarikat penyedia perkhidmatan haji. Syarikat berkenaan merupakan penyedia perkhidmatan di Masyair iaitu Arafah dan Mina. Turut dibincangkan lakaran pecahan kemah-kemah jemaah haji negara, perkhidmatan Mohsin serta peralatan dan kemudahan yang disediakan oleh di Arafah dan Mina. Rombongan turut berpeluang membuat lawatan ke kemah-kemah yang disediakan di Arafah. Bir Ali atau Zulhulaifah terus menjadi lokasi tumpuan bakal jemaah haji dan umrah sebelum memasuki kota suci Mekah. Terletak kira-kira 11 km dari Madinah, kawasan tersebut merupakan tempat mikat bagi jemaah yang datang dari Madinah untuk berniat ihram sebelum meneruskan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Bir Ali turut dilengkapi pelbagai kemudahan bagi keselesaan jemaah yang singgah sebelum memulakan perjalanan ibadah di Tanah Suci. Brunei City Festival 2.0 sedang berlangsung sehingga Ahad ini di kawasan letak kereta Jalan Bendahara Bandar Seri Begawan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan luar negara mengikuti pesta tersebut. Majlis perasmiannya diadakan petang kemarin. Perasmiannya disempurnakan bersama oleh Pengiran Dr. Haji Haris bin Pengiran Haji Duraman, Pengerusi Majlis Perniagaan BIM Piaga Brunei Darussalam dan Awang Haji Alimin bin Haji Jaafar, Penolong Pengerusi Rusi BIM Piaga Brunei Darussalam. Acara Jom Makan Food Fest yang sedang berlangsung di daerah Tutong terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. Pelbagai aktiviti menarik serta jualan makanan tempatan menjadi tarikan utama pengunjung sepanjang festival berlangsung. Diadakan sehingga esok di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong, penganjurannya dihasrat dapat membantu mengembangkan sektor ekonomi tempatan serta menarik lebih ramai pengunjung ke daerah Tutong. Harapan tersebut dikongsikan oleh beberapa orang pengusaha iaitu Dayang Nur Bazila Fikriah binti M. Nur, Awang Muhammad Faiz bin Sapar, Awangku Muhammad Amir Nur

0: Iskandar Shah bin Pangeran Daruden dan Awang Abdul Hakim bin Yura Mawardi.
1: Untuk memperkenalkan jenis baras baru lah yang dari tempatan, kami mengkolek data untuk melihat lokal suka ke indah dengan beras tempatan yang kami bawa baruan ini lah. Target besar daripada company kami ini is to menaikkan lagi food security yang ada di Brunei ini lah untuk support lokal lah.
2: Kami ada menyediakan buah lebih 20 lebih buah and cecah ada 7 macam, iaitu sos kicap, sos mempelawan, gula belacan, gula udang. Macam jus buah pun kami ada menyediakan, macam kita beli buah macam sikoi, macam apa, macam mangga, boleh di mix lah buah-buahannya.
3: Yang kami bawa masa ini ada 3 jenis bestseller kami, iaitu green curry, green curry, tom yam dan Sarawak. Sambutan pada masa ini meriah dan kami pun bersyukur dapat mengikuti event kali ini. Sambutan pada masa ini sangat menggalakkan lah kita.
4: Masakan-masakan kampung, goreng-goreng ayam sama mi lah, itulah fokusnya. Sambutan orang ramai di sini alhamdulillah okey, even orang-orangnya sini mensupport ekonomi-ekonomi sinilah, bukan saja untuk kami saja, even sama vendor-vendor lainlah.
0: 1327 kes kemalangan jalan raya di negara ini dicatatkan pada tahun 2025. Menurut pasukan polis diraja Brunei, peningkatan kes kemalangan pada tahun lalu menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun 2024. Menurut penguasa kanan polis, Pangeran Omar Ali bin Pangeran Haji Jamaluddin, Ketua Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas, kecuaian pemandu sebagai faktor utama kemalangan termasuk memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, mengantuk, keletihan serta kurang memberi tumpuan di jalan raya. Bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, jabatan berkenaan bersama balai-balai polis di seluruh negara akan terus mempergiat penguatkuasaan undang-undang termasuk sekatan jalan raya, rondaan serta pemantauan had laju. Pasukan polis di Raja Brunei sentiasa mengingatkan orang ramai untuk bersama-sama memainkan peranan dengan mengamalkan pemanduan berhemah, mematuhi peraturan jalan raya serta menyalurkan maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas demi mengurangkan resiko kemalangan dan memastikan keselamatan jalan raya terjamin untuk semua. Ikuti berita sukan seketika nanti. Sukan. Pasukan DPMM FC menutup saingan Liga Super Malaysia musim 2025-2026 petang kemarin menentang Penang FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, tuan rumah menang 2-1 ke atas DPMM FC. Liga Perdana Inggeris, dua perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam pertemuan di antara pasukan teratas liga itu, berkesudahan Liverpool tewas 2-4 kepada Aston Villa. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat meninggalkan Shenzhen setelah menghadiri lawatan rasmi di Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan ISESCO membentuk masyarakat yang berdaya tahan, inovatif dan berteraskan nilai. Mengamalkan pemanduan berhemah mengurangkan resiko kemalangan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti per jam 1 petang nanti.

0: Laku, Aura, dan Vibes. Di season nomor 1 Aura.
1: Ya, anda kembali kita bersama di jam kedua HPD. Hello Brunei Darussalam untuk pagi Sabtu ini 16 Mei 2026. Saya Lydia hingga pukul 9 pagi nanti ya. Dan kami terima di sini update cuaca daripada Haji Sofian yang berada di Kampung Jaya Bakti Berangkas. Katanya update cuaca keadaan mendung sejak sedari subuh tadi hinggalah kini pagi ini. Dan katanya hujan lebat ya di sekitar kawasan Kampung Burung Pingai Berangkas dan Kampung Jaya Bakti serta Kampung Jaya Setia dan kawasan yang berdekatan. Dan memang ya, kita boleh lihat keadaan cuaca kita ini sangat mendung dan di sekitar kompleks Sungai Akar hujan renyai-renyai tapi sangat mendung ya. Terus bersama kami di HPD Hello Brunei Darussalam.

Okey, dah masuk bersama kami. Dah sudah hello Brunei Darussalam. Dan ucapan yang kami terima di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ucapan sama jadi ditujukan buat Muhammad bin Haji Jaafar dan juga Haji Abdul Malik bin Haji Jaafar. Semoga keduanya dipancangkan umur, diluaskan rezeki dan juga sehat selalu di samping keluarga, dan selamat dunia dan juga akhirat, dan juga pastinya bahagia di samping isteri dan juga anak-anak. Ucapan datangnya daripada Kak Long dan juga keluarga di Bandar Seri Begawan. Oh,

Itulah dia lagu daripada artis negara kita Brunei Darussalam, Apple Rock Times, lagunya Sangsi Held Balcony. Mereka berkenaan ada bersama kami di Pelangi FM. Dan info trafik yang kami terima di sini, katanya ada kereta rosak iaitu di highway Sungai Akar menuju ke Mentiri. Jadi pastikan jika anda berada di kawasan sana melalui jalan tersebut, dan katanya juga jadi agak trafik jam lah ya. Jadi pastikan anda sentiasa berhati-hati dan sila beri kerjasama dengan pengguna jalan raya yang lainnya. Itu dia yang telah pun dikongsikan kita masuk kami 8333914. Ada kereta rosak di highway Sungai Akar menuju ke Mentiri. Jadi keadaan jalan raya agak traffic jam ya. Jadi itu dia info traffic yang kami terima. Dan juga di sini ada ucapan yang kami terima. Ucapan selamat terjadi ditujukan buat Siti Najihah binti Haji Sahar yang bertugas di IBTE Kemawasan. Ada ucapan semoga Allah memberkatimu. Ucapan datangnya daripada Maria Dar yang berada di Bukit Bendera Tutong. Itu dia, ditujukan buat Siti Najihah binti Haji Sahar yang bertugas di IBTE Wasan ya. Okey, ada terus lagi kongsikan ucapan-ucapan, juga info trafik dan juga cuaca. Tetap ke nombor yang sama 8333914.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.